Ga omusajja ondi ayanyole nti akunenda mbaire ni mwenda bit omusajja buli kasente ketukola akahimba nakatwalira omukazi we omukulu buli kimba nakyo oba tumazire kuweza tulimire tuwayeza oba bitakuli obunguzire enyama omusajja agihimba nasaroho natwalira omukazi we omukulu. Bwe tulima sizoni omusajja asiganyi bire era nagarukayo mu mukazi we omukulu.